0: mofrɛ baba Eunice ma me
1: menadɛnkya
0: ofra ntima akɔmedeme yɛse woma me adane adane menyameano rade menyameanewo akyiwo